0: Wasinja trauma sima kukasimu wako nikasimu kuwene kutsivu aka katubuka ya uvuira buku wetu evyo tuangakola evyo tutolere etuakola patahe ambo yule yuwene akande shatseika ako nikasimu akavayira kakabuika omoshende nkenda ituangana buatote obu makokagala nibu ambu oyuli uwene akande shatika omo chindi chinyua ito watuti obuma ni kagala oyuti omo buma akabe isha wete kagala abali babiri bubita mbeba akasi mwako kalimu binyua minene kundu mwasinja nilika honja museberwa okochi hindi ebi kala bibuyira tunena undi mulamba iri akandi ya hulokomena naye
1: ono ni kumbi kamala
0: wasinja omo mayenga wali alaba tunemukanya chiro kuchiro busana niribu atuti omo buira tuitemo mateke ane mutu abu atuti obuteke bwe kwanza nitwe bandu itwe bayira itwe benebene tule buteke obu buira bwetu itwe bayira nibwo mbo bole mundu obuli muyira ne buteke obu buira buku wetu obunji bwetu bo bukatu hakagala bo bukatu ha erisika na bande batu sa tutyale we kumbe twabya banji abale omobuuma obunji obutemo buuma na bosibulira kagala tuti obuteke bwetu bweri mbere bobunje bwetu itwe bayira nobunje bwetu nobuma bwetu bobuteke bwe kwanza echa kabiri mtu obwatuti echitaka chiku wetu nibuteke bwetu obwa kabiri oyuta uti hwikere akabisha ute kagala mtu obwecha kasatu tuti umubuye wetu nibuteke bwetu bwa kasatu echa kane mtu obwatuti emibere yiku wetu Neri ya mivere tuwa mabibu wamo binyuwa wenene Ale wasi tuendeshabu wanayo Neri ukandimu na wire tukandibu watuwa kwa mivere yayo Tukibu wako mivere Hania mivere ituwene baka hulayo mometie Emetie mebi Mutu wabu hiro omocha kasatu chalaba Tuwa buo kuchinyo chikabu wachetino Omobu lichihanda mukabye mune Abandu aba witi erichinga ryoko mundu nganje hano inje kahunje abandu abanyiwite kwa machinga makulu makulu omobulichi handa mukabye mune abandu aba witi erichinga ryoko mundu nganje hano inje kahunje

bakasuka nabo ibongo wabole nerimenya ibinywa byangabe kabendulwa iwa menye ngukunga nabendulu undi mubuwe wo mochende undi nakowa ngoko hakabi hanende myasi menje ekabya ngaje kale mabanda nawo mulu hanne mwasabiyuma ashunterashu mwanza ndawe internet mulabirika lomu iya yina mutashaleka abantu banatashabiyenga bakatashabiye shushushwe bakabuliriria ebindi byobangabuwa ko nebyangale mabo ngoko katulawo mukagirira Richard Tayambwa ina kalingikana ye ikalo mu intelligence artificial no nebyoma bekabyanga byabere byanga bekahamba bwenge eremenye yini yine byeria atino ni mwatse anganatashe uti kyabandu eri bakasuka nabo bakayira mawo sana rebo libinyo be ngabe goma ibanga nabagatutia nerebya ibinga nabakungulira ekyubanga buwa iri kyubaga tuzeno abandi betulisha ngolo abo kwanza batulere Iba vya neri itikirania kwa natuwa kinikundu, sebabia nililikirania neri uwele mima. Iba nganaba katutia, nerebia, iba nganaba kumbulira, echuba ngabuwa. Iri chuba katu seno, haba libe tulisho ngolo. Apo kwanza, watu lere. Iba vya neri itikirania kwa natuwa kinikundu, sebabia nililikirania neri uwele mima. Mwatu libirie, muka niya wedohanu, Washington, alenga, washi waticha. Elusha ekongo yomutuli tuli ya vera musana nubu tumbu tumbu wa vera ineji nubu mabiali ya nebandu wa matangari wa mmaniri umukarani mkolo uwe uobiosi vili umuoni ina katu seno ni miati ikanga nemu basula kundu awi maniri wa cheche kongo baka ilulia elibai hubia bera basula nilibia nga banga watika nani ya batri ya miati jibie na riba basula nkwina tuwe kine kundu nare apanya kongo muba yese nga luka lakalire ulueri Tsemba abanya FDLR na hubakateno kwa mene miati ilibiri ya mikiriku mini ibiri vajisenga nemu kwa mene miati ayikabia ngakago bagoba na ho mkulo munisiku na kateno hanende miati ayanganaleka abanubo waba kuhisani babura bebere hama biha kabira lola nako na baka huloba tiruista ya AFC nye M23 ngako bakeba na mtasha asunga ni musuise mwayo busungu Nitasha libia nga pangana nitasha bahola okoba ndi bakubo Matreno miti yi ya mabieka koleka yitia na banyakuloruse na wanemu ingiria baka tungerera Abo shinga wanemu kenga kenga no kobebo wampeno umusungono abanyoni matreno ya miti ya nemu sharongana Na hote hatreno hachino wanda putsebubo baadefu buchineyo Uwanga kwa mererwa na alishoraporo sikesi nemu sakwa Abanga beririria sho na babiri ekyumulero bashaba minyekere bulenga iba wetiche bandu iba luhuka no kumwe tuyutumulu miragu shirgo lolo wasinja mukatutya matu